0: zaben haka mata kwaya daya a zai muna da guda 14 kenan da haka mu wannan zango namu dole mu duba mu ce yau tafi jiya ga kuma kalmar kuma yoji muna godiya jira muke Allah kai wannan da zai mu saka ka cikin aski da aziki
1: Jibril Umar Gwarmai na fadin kadan cikin ayyukan alkhairin da suka ribata ga wakilcin sanata kawo sai ga Hajiya Zainab Gwale jakadiyar Sardaunan Kano ta shigo domin jan hankalin al'ummar karamar hukumar Gwale akan su duk mai yiwa domin ganin wakilin su Honorable Garba Ibrahim Disu ya sake samun damar wakiltar su a kakar babban zabe mai zuwa a cewar ta ya iya sirri
2: dan majalisar mu na tarayya a yanzu nagartaccen mutum wanda ya dibanci al'amarin karamar hukumar Gwale ya waiwayi yara ya waiwayi iyayen yara ya yi ayyuka daban-daban a karamar hukumar Gwale a shekarar nan uku babu abin da Garba Disu bai yi wa karamar hukumar Gwale ba na ci gaba da inganci a karamar hukumar Gwale dan haka ina jan hankalin yan jam'iyyar APC na karamar hukumar Gwale da mu fito mu jajirce akan wannan dan takara namu mai girma member wannan rabu Garba Disu dan mu mai da shi kan kudiresa domin ayyukan da ya dauko mana na ci gaba a karamar hukumar Gwale ya dora daga inda ya tsaya
3: amma wasu suka ce wai jiya tafi
2: kana da bukatar makarantu idan ka tafi makarantar Sani Mai Nage mai girma Garba Disu yayi makaranta ta